Sema tukumbuke, tukumbushane bi. Haa, fata na ritme. Haa, bana sema nyebe mnapenda kucheza ku ritme ya ancien succès. Kamatana pale, kucheza ni kujituza.

makasi is turning in poko betali susu prisa na kisoto kasi polimona maesa lakio vim.

Aseme tukumbuke, tukumbushane di. Fuata ile ritme. Banasema nyebe mnapenda kucheza ku ritme ya ancien succès. Kamatana pale, kucheza ni kushituza. Tonika.